0: La barre pambo, Jean Akereni, itinzan, bakenu njien fako abranyo. Yesu ashe Nikodemuka, nyeme akoro durunya na agaya, na wafa iwa kumpin, ama menem, na sona kerebe iyu iwa yarada, iwu ma kimbe, na inyangwabe ilama aviri. Nyeme asumama iwa ndrunya nu ka ibakan menem shiria ama wasuma iya dena menem debuti iwa ndumanu sono be idafi iwa unu nyeme kama ishiria ama sono be idafi ma iwa unu nyeme akan ishiria awi damaka wadema ewa kumpe nwanie ya de ya mibie Yesu nwanie
1: ya mibie Yesu.